101,6 Radio Banten, teman-teman baik kamu. Teman Pro 2 udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Dan aku udah up di story Instagramnya Pro 2, 3 musisi yang kamu pilih satu di antara tiga ya teman Pro 2. Karena di pagi hari ini aku nge-battle antara John Somi, Jenny, dan juga Irene teman Pro 2. Yang harus kamu pilih satu di antara mereka yang nanti di jam 7.30-an bakal aku umumin hasil pollingnya paling banyak siapa. Dan yang nanti yang menang bakal aku puterin tiga lagunya tanpa jeda. Jadi kamu masih punya waktu ya cukup sekitar 26 menit lagi teman Pro 2 sebelum aku umumin. Jadi langsung aja buka Instagram kamu, ketik RRI_Pro2Banten, terus tap-tap story-nya Pro2 sampai yang paling terakhir ya, pokoknya teman Pro2 nanti di situ kalau kamu udah buka story, tap paling akhir, nanti kamu bakal nemu flyers pada pilih lagu kamu dan kamu bisa ikutan vote di sana teman Pro2.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Golden dari Huntrix sama Prado ini jadi salah satu soundtrack K-pop Demon Hunter yang terkenal banget ya sama Prado, selain lagu Soda Pop dari Saja Boys. Huntrix ini terkenal banget sama Prado, bahkan lagu ini dibawain live juga gitu ya di berbagai acara, menang penghargaan juga, dan setelah sukses dengan film pertamanya kan nanti mau ada sequelnya juga sama Prado, dan ini kayaknya gebrakannya juga gak berhenti karena ini mau ada versi lainnya sama Prado. Jadi K-pop Demon Hunter ini bakal ada format baru. Nah, format barunya bingung gak tuh? Kayak film udah, movie-nya format barunya apa, Sar? Jadi ini nanti K-pop Demon Hunter bakal jadi komik tahun Pro 2. Ya, ini yang bikin kita sempet apa ya, bisa dibilang kaget juga nih ya, karena K-pop Demon Hunter jadiin komik kayak gimana, kayaknya bakal seru banget gitu ya Tom Pro 2. Jadi nanti kamu bakal baca ceritanya ya dalam format panel komik gitu Tom Pro 2, yang bikin pengalaman baru juga untuk kamu ngebaca. Kalau nonton filmnya udah, ini sekarang nanti kamu lanjut ngebaca gitu ya Tom Pro 2. Bahkan nanti rencananya tuh kayak ada paket boxnya gitu loh, exclusive boxnya atau Prado, yang kamu gak cuma dapat dalam format komiknya aja, tapi juga ada apa ya, bisa dibilang mungkin merchandise-merchandise lainnya gitu ya, karena paketnya lengkap banget, ada 2 volume paperback eksklusif, terus juga ada posternya juga gitu Tom Prado, yang kayaknya emang benar-benar mau dijadiin komik eksklusif banget, karena udah sukses dengan filmnya, masa versi yang terbarunya dalam komik biasa aja gak mungkin dong ya. Kayaknya mau yang luar biasa juga Tom Pro 2. Dan ini benar-benar bakal jadi apa ya, punya pengalaman yang berbeda gitu ya Tom Pro 2. Dan sequelnya juga yang ditunggu-tunggu, karena ending dari film pertamanya tuh yang bikin greget gitu ya, apalagi Jinwoo yang berkorban. Jadi pada penasaran nanti kelanjutan film keduanya kayak gimana ya, kita tunggu aja ya Tom Pro 2 nanti kayak gimana nih kelanjutan sequel dan juga format baru dari K-pop Demon Hunter.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

101,6 Radio Benten, teman-teman terbaik kamu. Teman Radio udah jam 7.30. Artinya aku mau kasih tahu kamu hasil polling dari Spada Pilih Lagu kamu di Instagramnya Pro 2. Karena tadi aku nge-battle antara soloisnya Korea Selatan ya, teman Pro 2, ada John Somi, Jenny dan juga Irene, teman Pro 2, yang ternyata sudah ada hasil pollingnya nih. Yang paling banyak milih ternyata ini banyak banget yang ngevote John Somi, teman Pro 2. Apa karena doi baru comeback sama IOI ya, jadi banyak yang pilih John Somi, teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin lagunya Somi, 3 lagunya Somi di pagi hari ini tanpa jeda untuk kamu, teman Pro 2.

0: BTS cium cium you dum dum.
1: Tiga lagunya John Somi di pagi hari ini. Daripada pilih lagu kamu, teman-teman berdua, semoga bisa bikin kamu good mood ya memulai hari Senin. Karena sekarang hari Senin biasanya orang-orang kalau udah weekend terus tiba-tiba hari Senin, aduh kenapa sih hari Senin? Ya karena ada hari Senin, teman-teman berdua. Dan biar makin semangat, aku Sarah Genevi masih bakal terus temenin kamu di Spada, teman-teman berdua.

pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak

yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Saya Budu Sandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau Pro 2, siapa di antara kamu yang lagi seneng sama lari ya? Karena beberapa bulan terakhir dari tahun kemarin sih ya, lari itu lagi rame banget, masih jadi olahraga favorit. Bahkan banyak banget maraton-maraton yang ada di Banten sendiri gitu ya. Kalau Pro 2 ada yang mulai dari 5 kilo, 10 kilo. Tapi kamu kebayang gak sih kamu maraton 400 km teman Pro 2? Bayanginnya aja udah ngap ya. Kayaknya aku sendiri lari 5 kilo aja gak kuat. Sekilo aja udah ngap-ngap ini ya teman Pro 2. Gimana 5 kilo, 10 kilo, apalagi 400 kilo teman Pro 2. Tapi ini gokil banget ya. Jadi ada ultramaraton ekstrim di Kokodona teman Pro 2. Nah ini yang gokil lagi adalah ada salah satu pesertanya ya, Rachel Enterkin teman Pro 2, yang mencetak sejarah di ajang ultramaraton ekstrim ini teman Pro 2. Jadi ini ultramaratonnya gitu ya kan, lomba lari sejauh 250 mil atau sekitar 400 km teman Pro 2. Nah ini kan ada di Amerika Serikat ya, jadi ini si rutenya tuh kayak melintasi pegunungan dan juga gurun di Arizona teman Pro 2. Bayangin gak sih sepanjang apa itu rutenya. Jadi doi ini pelari berusia 34 tahun teman Pro 2, asal Alabama. Ini menjadi perempuan pertama yang berhasil menjuarai lomba ultra maraton ini teman Pro 2 dengan catatan waktu 56 jam 9 menit 48 detik, sekaligus memecahkan rekor tercepat sepanjang sejarah ultra maraton Kokodona teman Pro 2. Wah, kebayang gak sih itu 56 jam 2 hari lebih gak sih itu teman Pro 2? Iya, 2 hari lebih sekian jam gitu ya. Dan aduh, gak kebayang dia ngap capeknya gitu teman Pro 2. Bahkan Rachel ini mengalahkan peserta laki-laki dan perempuan lainnya, yang bikin nambah prestasi doi di olahraga lari ini teman Pro 2. Aduh, itu apa kakinya tidak panas ya teman Pro 2 lari sejauh 400 km?

tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,4.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

film, bukan film sih, movie-nya Tomorrow Pro 2 ini setelah final musim ketiga The Summer I Turned Pretty. Ini sukses bikin heboh di media sosial Tomorrow Pro 2. Banyak kan di antara kamu yang ngira akhirnya kisahnya berakhir gitu kan, drama percintaan ini berakhir. Oh tidak, Tomorrow Pro 2. Karena kita malah dibikin penasaran, dan untuk kamu yang mungkin masih kayak, aduh ayo dong ada lagi gitu kan, masih belum puas lah istilahnya dengan drama cinta ini Tomorrow Pro 2, tenang aja. Ini karena bakal lanjut ke layar lebar Tomorrow Pro 2, dan karena udah banyak banget yang excited gitu ya Tomorrow Pro 2, bahkan sampai akun resminya The Summer I Turned Pretty dan juga penulisnya Jenny Han Tomorrow Pro 2 ini minta penggemar ini untuk gak mengunjungi atau menyebarkan lokasi syuting film terbarunya Tomorrow Pro 2, saking banyak banget yang excited ya kayaknya ya. Dan permintaan ini juga kayak sekaligus jadi apa ya, peringatan gitu ya, setelah foto dan video proses syuting ini sempat bocor dan juga viral di media sosial Tomorrow Pro 2, yang akhirnya ayo dong biar surprise ini jangan dibocorin gitu ya Tomorrow Pro 2. Dan pihak produksi juga nyebut ini kehadiran pengunjung di lokasi syuting juga bisa mengganggu proses produksi sekaligus menimbulkan risiko keamanan untuk para pemain dan kru juga. Jadi kayak dari pihak filmnya dan juga penulisnya ini kayak demi menjaga privasi dan juga keselamatan seluruh tim, dan biar gak ada spoiler lagi gitu ya Tomorrow Pro 2. Pokoknya ini fans-fans yang mungkin lagi ngelihat proses syutingnya ini jangan dibocorin dong, karena nanti kalau udah bocor jadi kayak gak surprise lagi pas filmnya tayang Tomorrow Pro 2.

0: terlahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingabul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7 malam.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Prodo Banten, teman terbaik kamu. Teman Prodo untuk kamu yang punya usaha UMKM, makanan, minuman, jasa, dan pengen banget sharing-sharing ya ke teman Prodo yang lain yang ada di Banten gitu kan ya. Ini bisa banget siaran langsung di Prodo FM Banten, tinggal WhatsApp aja di 081 1145 1016 atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Prodo2 di @rri_prodo2banten. Di situ kamu bisa ceritain nih UMKM kamu tentang apa. Nah, nanti bakal dibikin schedule-nya untuk siaran bareng di Prodo FM Banten. Kamu bisa cerita-cerita dari pengalaman kamu, bisa juga siapa tahu menginspirasi teman Prodo yang lain, teman Prodo 2.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Happy ye kabare.
3: Eh lur, klemen kabare.
4: Aduh, kumaha damang.
3: Woi, cemana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.
5: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga, kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

101,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang masih ditemenin sama aku, Sarah Ganevi, teman Pro 2 yang masih jadi teman terbaik kamu. Dan aku nungguin nih untuk kamu yang pengen request-request ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang, sambil titip salam boleh, sambil ngasih rekomendasi makan juga boleh, teman Pro 2. Karena sekarang udah jam-jam rawan lapar gak sih, pengen ngemil atau lagi mikir nanti makan siang apa, boleh banget ya WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Amerika, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

101,6 Pro 2 Benten teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Kita bakal lanjut lagi sing along dengan lagu requestan kamu, karena udah ada Intan yang katanya pengen request lagunya Evan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Abis itu kita juga bakal sing along ya dengan lagu Mahal Ini yang Kemarilah Tenang. Ini requestan dari Ayu. Dan terakhir juga ini ada Day yang katanya pengen dengerin lagunya Sienna Spiro nih, yang apa? Kamu tidak ngasih tahu aku judulnya yang mana. Kalau gak dikasih tahu, ntar aku puterin random ya untuk lagunya Day. Jadi kita dengerin dulu nih lagunya Evan Seventeen dan juga Mahal Ini. Jadi masih aku tunggu nih, kamu mau dibutuhin lagu yang mana Day. Dan untuk kamu teman produ yang pengen request juga sambil titip salam, sambil cerita curhat-curhat juga boleh banget ya. Aku tunggu seperti biasa di WhatsApp di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man vs

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nih?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Di Santai Siang Pro 2 Top Hit List nomor 2. Kita kalau ngomongin Sena kan beberapa hari kemarin di bulan April tuh Doi datang ke Indonesia ya, nomor Pro 2 untuk konser eksklusif gitu ya. Jadi orang-orang tertentu doang yang bisa nonton Doi nomor Pro 2. Tapi sebelum konser itu ada yang lucu banget nomor Pro 2, karena Sena ini ya ternyata sempat ngonten di Blok M nomor Pro 2 sama temennya, yang benar-benar ngonten di trotoar dan gak ada yang ganggu. Jadi kayak bener-bener mungkin Indonesia jadi rumah keduanya Sena sendiri kali ya, karena mungkin juga lagi jam kantor, jadi fans-fansnya lagi gak ada yang ngelihat Doi ngonten nomor Pro 2. Dan ini lucu banget ya, karena kontennya lewat di TikTok. Aku sih nontonnya di TikTok ya nomor Pro 2, selain yang Doi nyanyi sama fansnya yang kecil itu, bocil itu ya nomor Pro 2, ini konten dia yang dance joget-joget di pinggir jalan juga ada nih, yang di trotoar itu rame banget nomor Pro 2, yang akhirnya mungkin kontennya Sena di Jakarta jadi konten debutnya ya nomor Pro 2. Jadi sebelum manggung Doi ini sempat ke Blok M dulu buat ngonten ternyata nomor Pro 2.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sumpah kita gantung banget ya sih?

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan.

101,6 Pro 2 Band dan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi sing along dengan lagu-lagu requestan dari kamu, teman Pro 2. Ini kita bakal lanjut sing along dengan lagunya Topati dan juga Nadif Basalamah yang Semusim. Terus juga lanjut sing along dengan lagunya Teteh Raisa ya, yang Jatuh Hati. Terus juga ada yang request lagunya Baby Monster yang Really Like You. Dan kalau ngomongin soal Baby Monster ya, teman Pro 2, kalau gak salah aku tadi buka-buka X Twitter gitu ya, teman Pro 2, mereka kayaknya mau konser deh ya, mau tour, terus juga datang ke Indonesia. Jadi Indonesia masuk ke dalam line up-nya konser yang bakal didatengin sama Baby Monster nih. Jadi untuk kamu para Montis alias fans-fansnya Baby Monster, kayaknya dari sekarang nabung deh ya, biar nanti pas war tiket kamu gak bingung mau milih kategori yang mana, teman Pro 2.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Waktunya santai siang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus, yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vieja, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Radio ini waktunya aku Sarah Genevi say goodbye sama kamu di siang hari ini. Karena udah nemenin di Spada dan juga Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Tapi besok kita masih ketemu teman Pro 2. Aku masih menjadi penguasa pagi untuk besok sampai hari Rabu teman Pro 2. Dan udah ada Fitri nanti yang bakal lanjut seru-seruan sama kamu di Pro 2 FM Benten. Jadi stay tune terus.

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Jam 12 siang, udah waktunya makan siang ya. Yang hari ini perutnya super duper keroncongan. Mending better langsung cari makanan deh teman Pro 2, daripada kamu kelaperan terus ya nanti gak fokus kerjanya, ya gak sih? Dan buat kamu di siang hari ini yang lagi di jalan, juga hati-hati di jalan teman Pro 2, lagi nyari tempat makan yang oke. Kalau misalnya kamu punya rekomendasi menu yang oke buat menu makan siang hari ini, boleh banget kamu share di sini ya, di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Sambil nikmatin makan siang, sambil dengerin Pro 2 FM, karena ada aku Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau kamu hari ini lagi gak nyaman banget perutnya teman Pro 2 gara-gara mah atau bahkan GERD, kayaknya memang harus mulai memilah dan memilih makanan yang pas ya buat kamu teman Pro 2. Nah, ada beberapa buah-buahan yang ternyata itu direkomendasikan buat kamu penderita GERD. Ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, menurut International Foundation for Gastrointestinal Disorder, teman Pro 2, beberapa makanan yang memang perlu dihindari itu makanan berlemak tinggi, coklat, kemudian kafein, alkohol, serta buah sitrus yang sangat asam. Nah, sebaliknya ada banyak buah dan sayuran yang ramah banget di lambung kita yang bisa membantu mencegah refluks. Berikut buah-buahan yang ternyata terbaik untuk kamu penderita GERD, teman Pro 2. Salah satunya adalah pisang. Pisang itu adalah buah alkali yang bisa membantu menetralkan asam lambung. Nah, kandungan asamnya ini juga cukup rendah, sehingga aman banget ya buat dikonsumsi penderita GERD dan membantu mengurangi rasa enggak nyaman. Nah, kalau kamu enggak suka dengan pisang, tenang aja, ada pilihan yang lain. Suka dengan melon enggak? Nah, melon ini ternyata juga bisa dibilang buah yang bisa membantu meredakan kekuatan asam lambung dan bahkan bisa mencegah iritasi pada kerongkongan. Ada lagi nih teman Pro 2, buat kamu yang suka banget dengan apel, apel nggak bisa menyembuhkan GERD, tetapi termasuk buah yang rendah asam yang aman dikonsumsi. Jadi memilih apel segar dan juga menghindari olahan apel yang mengandung gula tinggi, ini bisa jadi rekomendasi cemilan di siang ini teman Pro 2.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kadang-kadang kalau kita lagi gak mood banget buat makan, ya pengennya tuh nyemil aja gitu ya. Biasanya cewek-cewek tuh kalau lagi gak mood makan nasi, ya pengennya cuma nyemil yang manis-manis. Entah itu cake, ya kan? Entah itu cuma makan es krim. Atau bahkan kamu, ini yang lagi pengen manis-manis, pengen bomboloni gak sih? Gak tau kenapa gue langsung kepikiran bomboloni ya. Karena bomboloni itu enak banget teman Pro 2. Ada rasa yang boom, ada rasa yang meledak ketika kita gigit si bomboloninya. Ya enggak, terus rasanya tuh macam-macam gitu tuh. Dan gak bikin bosen. Ada yang rasa coklat, ada yang rasa blueberry, strawberry, bahkan rasa krim rasa jeruk dan lain sebagainya teman Pro 2. Rasa matcha, beuh, coklat, aduh enak banget ya. Nah, buat kamu penggemar donat, mencicipi bomboloni itu pengalaman yang wajib banget buat dicoba. Benar enggak, teman Pro 2? Nah, kue ini tuh hadir dengan berbagai pilihan isian seperti yang gue bilang tadi ya. Ada coklat, strawberry, keju, matcha dan lain sebagainya. Nah, enggak hanya soal rasa teman Pro 2, bomboloni itu juga dikenal dengan aromanya yang benar-benar menggoda banget. Jadi saat keluar dari oven, aroma roti hangat berpadu dengan isian yang manis membuat selera makan kita tuh langsung meningkat. Bener gak sih? Apalagi pas lagi panas-panasnya tuh terus di bagian atasnya tuh ditaburin sama gula halus. Bah, nikmat banget teman Pro 2. Nah, ternyata camilan ini tuh sebenarnya bisa dibilang camilan yang cocok banget dipadu-padankan dengan kopi, teh, atau bahkan minuman hangat lainnya. Nah, nggak hanya dinikmati sendiri, bomboloni juga ideal banget ya dijadikan hadiah manis, dibungkus cantik ya. Kue ini juga menghadirkan senyuman bagi siapapun yang menerimanya. Tapi tahu nggak sih teman Pro 2, kue ini tuh bukan asli dari Indonesia. Jadi kue ini tuh berasal dari Itali. Bahkan biasanya bomboloni tuh disajikan saat musim karnaval. Tapi kalau sekarang bomboloni tuh ada dimanapun dan kapanpun, ya enggak sih? Nah, bomboloni diyakini berasal dari resep Krapfen, donat khas Austria yang mengandung telur. Tapi bomboloni sendiri sebenarnya enggak mengandung telur, teman Pro 2. Salah satu daya tarik utama bomboloni adalah varian rasa, varian isi yang di dalamnya. Seperti yang aku bilang tadi ya, jadi memang dinamakan bomboloni itu karena semacam ada bom, something yang meledak gitu loh. Nah, meledak inilah berasal dari varian isinya. Dan ternyata juga bomboloni itu bukan dijadikan sebagai camilan sore atau camilan siang. Jadi pada zamannya di Italia, bomboloni itu sering dinikmati sebagai sarapan atau bahkan camilan pagi yang disandingkan dengan kopi atau juga teh. Nah, sekarang bomboloni makin variatif ya, makin variasi. Bahkan sekarang udah dikombine dengan croissant, jadi kromboloni teman Pro 2. Nah, kira-kira kalau kamu sendiri secara pribadi lebih suka bomboloni, croissant, atau kromboloni?

2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2, kalau tadi ada bom-bom boloni, itu pas banget buat kamu tim yang suka manis-manis ya. Tapi buat kamu yang suka dengan yang asin-asin, tapi lagi males banget buat makan nasi, biasanya gesernya paling ke kalau nggak burger, kebab gitu-gitu ya, atau nggak gitu gorengan ya kan, atau pizza jangan-jangan. Nah, tahu nggak sih teman Pro 2, ada beberapa topping pizza yang bisa dibilang ini adalah topping yang paling ajaib di dunia. Salah satunya di Inggris. Jadi negara Ratu Elizabeth ini cukup kreatif membuat topping pizza ya. Jadi Inggris itu pernah menggabungkan English breakfast dengan pizza dan menghasilkan breakfast pizza. Dan lo tau gak sih breakfast pizza ini memiliki topping tomat, kentang, jamur, kemudian sosis, bacon, kacang panjang, dan telur mata sapi dengan keju. Nah, bayangin aja teman Pro 2 ya, gimana kenyangnya menyantap pizza ini. Ada tomat, kentang, jamur, sosis, kacang panggang, bacon, dan telur mata sapi ditambah dengan keju. Kayaknya makan satu slice aja udah kenyang banget ya. Itu kalau di Inggris, beda lagi kalau di Prancis. Jadi salah satu jenis pizza yang paling banyak dimakan di Prancis itu adalah flambé pizza. Jadi pizza ini tuh jenis yang berasal dari kawasan Alsatian. Dan flambé pizza itu memiliki adonan crust pizza yang tipis, dibakar dengan oven kayu bakar. Dan di bagian atasnya itu diberi topping bacon, kemudian bawang merah dan juga krim yang segar. Kalau kamu lebih suka yang mana? Antara versi yang Inggris atau yang Prancis? Kayaknya kalau gue versi yang Inggris ya. Jadi kalau satu kali makan tuh langsung kenyang gitu loh. Tapi kalau yang Prancis tuh kan toppingnya cuma dikit ya, cuma bacon, bawang merah dan juga krim segar. Kayaknya kurang mantep gak sih teman Pro 2? Tapi kalau misalnya di Indonesia mungkin bisa jadi pizzanya di topping, dikasih topping nasi kali ya. Kayaknya itu lebih lucu teman Pro 2.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
0: Santai siang. Pro

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Hajat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

coming from Dua Lipa, teman Pro 2 with Houdini baru saja hadir ya di ruang dengar kamu. Dan kabar terbaru terkait Dua Lipa, teman Pro 2. Dua Lipa ini ternyata baru-baru aja ini menggugat Samsung sebesar 15 juta US dollar atau sekitar 260 miliar rupiah. Dan bahkan Dua Lipa ini menuding bahwa perusahaan elektronik itu menggunakan wajahnya untuk menjual televisi tanpa izin, teman Pro 2. Jadi gugatan itu tuh diajuin ke pengadilan distrik Amerika Serikat untuk distrik pusat California pada Jumat kemarin. Jadi dalam dokumen gugatan itu, Dua Lipa menuding bahwa Samsung memakai fotonya di kemasan kardus TV sejak tahun lalu, tanpa persetujuan maupun kompensasi apapun. Nah kalau berdasarkan informasi dari CNNIndonesia.com, menurut gugatan, ya penyanyi asal Inggris ini baru mengetahui fotonya di gunakan dalam kemasan produk Samsung dan kemudian meminta perusahaan menghentikan penggunaan gambar tersebut. Tapi ternyata pihak Dua Lipa menuding bahwa Samsung itu menolak permintaan itu dan bersikap dismiss dan lebih ke abai dan gak peduli. Makanya langsung melakukan gugatan itu, teman Pro 2. Nah informasi ini gue kutip dari CNNIndonesia.com.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Piala Dunia semakin dekat nih teman Pro 2. Semakin dekat dengan bulan Juni, kayaknya semakin panas-panasnya Piala Dunia tuh semakin kerasa ya. Gak cuman para atletnya, gak cuman para fansnya, tapi juga para musisinya yang ikutan meramaikan acara Piala Dunia tersebut teman Pro 2. Jadi kabar terbaru nih, Lisa Blackpink ini juga tengah bersiap loh, bersiap tampil dalam upacara pembukaan 2026 FIFA World Cup di Amerika Serikat bulan depan. Jadi dengan penampilan tersebut, member Blackpink ini pun akan menjadi artis perempuan pertama dari grup K-pop yang tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar dunia itu teman Pro 2. Jadi Lisa itu dijadwalin tampil menjelang pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay di SoFi Stadium pada 12 Juni 2026. Jadi dalam acara tersebut, dia bakalan berbagi panggung dengan sejumlah nama besar seperti halnya Katy Perry, kemudian Future, dan bahkan DJ Sanjoy. Nah, kehadiran Lisa pun juga menandai kedua kalinya artis K-pop tampil di upacara pembukaan Piala Dunia. Karena sebelumnya di tahun 2022 ya, setelah Jungkook membawakan lagu resmi Dreamers pada pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. So, amazed banget buat Lisa. Dan secara buat lo yang ngefans banget dengan Lisa Blackpink, teman Pro 2, lo pasti bakal bangga banget ya dengan posisinya Lisa sekarang, yang tiba-tiba diundang untuk menjadi guest star di opening ceremony-nya Piala Dunia 2026. So please welcome, this is Lisa with Moonlight Floor.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak mulai menyiapkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 untuk jenjang sekolah dasar. Persiapan dilakukan agar proses penerimaan peserta didik baru berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi pelaksanaan SPMB dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 hingga 31 Mei 2026. Sementara proses pendaftaran murid baru akan dibuka dari tanggal 2 sampai dengan 29 Juni 2026. Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Sahril Apani mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun 2026 mengedepankan prinsip pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Info

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian mengatakan, kegagalan Indonesia lolos dari fase grup Piala Thomas 2026 salah satunya terjadi karena kondisi psikologis atlet yang kurang baik. Dia mencontohkan bahwa pebulu tangkis tunggal putra Alwi Farhan yang detak jantungnya sempat mencapai 200 denyut per menit atau BPM karena hal tersebut. Eng Hian mengatakan bahwa tekanan terhadap atlet menjadi faktor utama hasil minor yang diraih oleh Indonesia di Piala Thomas 2026. Di Piala Thomas 2026, Indonesia tergabung di grup D bersama Prancis, Thailand, dan juga Aljazair. Di grup tersebut, Fajar Alfian dan juga kawan-kawan bisa mengunci kemenangan atas Aljazair dengan 5-0, sementara Thailand dengan 3-2. Namun satu kemenangan krusial untuk bisa menyegel satu tiket ke babak gugur tidak dapat diraih oleh Indonesia setelah mengakui ketangguhan dari Prancis dengan skor 1-4.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, teman Pro 2, Tori Kelly resmi mengumumkan album studio ke-6-nya yang bertajuk God Must Really Love Me yang akan dirilis pada 12 Juni melalui Epic Record. Dalam proses kreatif album ini, Tori Kelly memilih pendekatan yang sangat personal dengan menjadikan iman, pernikahan, dan pengalaman menjadi ibu sebagai 3 tema utama yang membentuk keseluruhan cerita di album tersebut. Album tersebut lahir di fase kehidupan yang menurutnya paling damai dan membahagiakan, hingga membuatnya merasa penuh rasa syukur terhadap berbagai hal yang hadir dalam hidupnya. Perasaan itulah yang akhirnya menginspirasi judul God Must Really Love Me. Berbeda dari album sebelumnya, Tori yang di tahun 2024 yang dipenuhi dengan nuansa pop dan R&B dengan produksi yang lebih besar. Sementara God Must Really Love Me membawa Tori kembali pada warna musik R&B yang hangat dengan sentuhan akustik yang lebih intim. Sekian info Pro 2, jangan kemana-mana teman Pro 2 karena sesaat lagi akan ada sore ceria yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, serial terbatas Adolescence ini menjadi jawara umum ya dalam BAFTA. Jadi kalau berdasarkan informasi yang gue dapetin, jadi mereka itu masuk atau bisa dibilang berhasil memecahkan rekor dalam ajang British Academy Television Award 2026 atau yang lebih dikenal dengan BAFTA TV Award 2026. Ini digelar pada 10 Mei kemarin ya. Jadi serial garapan sutradara Philip ini tersebut sukses membawa pulang 4 piala sekaligus, termasuk kategori Best Limited Drama. Dan selain kategori itu, serial ini juga memenangi kategori Best Leader Actor yang diraih oleh Stephen Graham. Kemudian ada juga Best Supporting Actor yang diraih oleh Owen Cooper, dan juga Best Supporting Actress yang diraih oleh Christine. Dan prestasi gemilang ini menjadikan Adolescence sebagai serial dengan penghargaan terbanyak di British Academy Television Award 2026. Ini luar biasa banget ya, setelah melampaui rekor 3 kemenangan yang sebelumnya dipegang oleh Killing Eve dan juga Happy Valley, teman Pro 2. Nah, informasi ini aku kutip dari cnnindonesia.com.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Kalau tadi ada film Adolescence teman Pro 2, kali ini ada film dari Joko Anwar. Ini ada Ghost in the Cell yang juga kabarnya menembus angka 3 juta penonton nih teman Pro 2 di hari ke-25 penayangannya. Gokil ya. Jadi film terbaru garapan Joko Anwar ini berhasil menembus 3 juta penonton di hari ke-25 penayangan di bioskop. Jadi berdasarkan data dari Cinepoint, pencapaian ini membuat film tersebut menjadi film Indonesia terlaris nomor 2 tahun 2026 setelah film Danur The Last Chapter. Jadi antusiasme penonton terhadap film ini tuh terus bertahan sejak awal penayangan dengan jumlah penonton yang masih terus bertambah. Bahkan sampai saat ini teman Pro 2, Ghost in the Cell sendiri masih tayang di bioskop. Wow, congrats deh buat Ghost in the Cell dan juga Joko Anwar. Nah, kalau buat kamu sendiri teman Pro 2 punya pengalaman seru apa nih pas kamu nonton film Joko Anwar yang Ghost in the Cell? Kayaknya bakalan seru banget ya. Tapi buat kamu yang belum nonton, ini emang recommended banget sih. Jadi kalau biasanya Joko Anwar itu kan filmnya horor terus ya kan, tapi kalau sekarang beda. Beda nih teman Pro 2 dan wajib banget buat ditonton, apalagi di minggu ini lo bakalan ketemu kalender tanggal merah tuh dari Kamis, Jumat, kemudian Sabtu, Minggu. Beh, benar-benar long weekend teman Pro 2. Lo bisa nonton filmnya Joko Anwar atau film-film Indonesia yang lain buat nemenin kamu, buat menghabiskan waktu libur kamu. Ya enggak?

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Teman Pro2 sekarang tuh dikit-dikit kita tuh pakai AI, ya enggak sih? Lo ngerjain soal tanyanya ke AI, ya kan? Terus kamu ngerjain skripsi juga kadang-kadang nanya ke AI. Terus apalagi ya, bahkan kamu curhat pun kadang-kadang kalau enggak ada teman yang menurut lo klop buat kamu, lo bakalan curhat ke AI juga. Ya enggak sih, mulai dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling ribet pun, misalnya bikin film, bahkan film animasi, itu sekarang bisa dipermudah dengan menggunakan AI. Tapi tahu enggak sih teman Pro2, Golden Globe Award 2027 tahun depan ya, mereka ini menetapkan aturan baru terkait dengan penggunaan teknologi AI. Jadi ajang Golden Globe Award 2027 telah resmi menetapkan aturan baru terkait dengan penggunaan teknologi AI dalam proses produksi karya yang diajukan. Jadi pihak Golden Globes itu menegaskan bahwa penggunaan AI itu tidak akan otomatis membuat sebuah karya didiskualifikasi selama proses kreatif utamanya tetap dilakukan oleh manusia, teman Pro2. Nah, berdasarkan berbagai aturan baru terkait dengan AI seperti yang dijelaskan oleh Variety pada Kamis minggu lalu, teman Pro2, ada beberapa aspek yang diatur meliputi kategori acting, kemudian kategori non-performance atau teknis seperti penyutradaraan, kemudian penulisan naskah, musik, animasi, dan juga editing, lalu kategori podcast dan kategori film non-Inggris serta film independen. Jadi waktu pengajuan karya untuk Golden Globes 2027 bakalan dibuka mulai Juni 2026, it means bulan depan ya, dengan malam penghargaan dijadwalin berlangsung pada bulan Januari di tahun 2027, teman Pro2. So, ini menjadi langkah awal gitu ya, penghargaan baru yang kemudian bisa jadi nanti akan muncul film-film baru dengan ada unsur AI-nya, tapi nggak seluruhnya ada AI-nya. Tetap ada unsur karya manusia di dalamnya, teman Pro2. Dan informasi ini gue kutip dari vbis.co.id.

0: It's Chaffer.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

2015-an ya teman Pro 2, Meghan Trainor itu merilis All About The Best yang baru aja aku puterin buat kamu. Dan itu tuh salah satu single yang bikin Meghan Trainor langsung boom ya. Dan serunya di lagu itu tuh kayak semacam support gitu ya, kayak semacam lagu yang mendukung lo yang lagi menahan berat badan ini, ngerasa malu, ngerasa apa ya, insecure, gak usah ngerasa kayak gitu teman Pro 2. Karena gak apa-apa meskipun kamu berisi banget gitu ya, tapi kamu tetap cantik teman Pro 2. Nah cuman ini tuh kayak ironi gitu loh ya. Jadi di tahun 2026-an ini gue sempat ngeliat Meghan Trainor versi yang terbaru. Jadi dia itu udah benar-benar berubah pakai banget. Dia udah langsing, udah makin cantik. Jadi kadang tuh mikir ya, terus nanti kalau misalnya dia ngebawain lagu All About The Best ini jadi kayak something yang kayak ironi gitu loh. Ya gak sih teman Pro 2? Tapi kalau kamu sendiri secara pribadi, lo lebih suka Meghan Trainor yang lama atau Meghan Trainor yang baru? Kalau gue secara pribadi, gue suka Meghan Trainor yang imut, yang kayak zaman dulu sih ya. Tapi kalau lagu-lagunya mau yang sekarang, mau yang lama juga oke-oke aja. Nah, ngobrolin soal yang lama-lama nih teman Pro 2. Kalau lo juga punya pengalaman seru di beberapa tahun yang lalu, sekitar 2015-an, atau bahkan kamu punya kenangan di tahun itu, boleh banget kamu request sambil say hi. Kali aja di lagu yang kamu request itu ada kenangan bersama si doi. Boleh request ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM untuk lagu-lagu lamanya dari 2015 sampai 2020 di 081 11 45 1016, karena Hit Shuffle bakalan nemenin kamu cuma sampai jam 7 malam. Every day I'm shuffling. Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Speak Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: penjaga malam.
1: Serius, komunitas pecinta kucing bisa?
0: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
0: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
0: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel.

dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Ada yang gak pengen pisah lagi teman Pro 2, Marian Jola featuring dengan Rizky Febian. Gue sih lagi ngerasain hal yang sama dengan apa yang dinyanyiin oleh mereka berdua ya, gak pengen pisah lagi. Gue tuh lagi gak pengen pisah lagi dengan drama Cina, asli deh, gue kayak addict banget gitu loh. Jadi gak tahu kenapa tiap malam ya, jam 12 malam ke atas itu kan waktunya kita tidur tuh harusnya. Cuman pasti aku tuh ada daya tarik yang sangat kuat di dalam handphone aku. Yang itu bikin gue tuh langsung ngebuka Instagram dulu ya. Terus kan pasti ketemu dengan potongan-potongan drama, short drama, entah itu Korea atau juga Cina. Nah akhirnya gue nonton tuh, biasanya menonton bahkan sampai jam 1:30 subuh, jam 3 subuh, bahkan sampai jam 4 subuh, buset. Dan jujur moodnya itu kebawa sampai kerja. Jadi kayak kalau yang endingnya kurang puas tuh kayak galau gitu tuh sampai sekarang bahkan. Nah kamu juga gitu nggak sih teman Pro 2, udah edik banget nggak? Nah yang lagi edik boleh komen di WhatsAppnya Pro 2 FM ya 081 11 45 116, sambil request lagu Indonesia atau juga manca di tahun-tahun yang agak lama ya teman Pro 2, 2015 sampai 2020. Kali ini gue sapa dulu ada Sandi. Hai Sandi di Rangkas Bitung. Lagi apa nih? Kalau di Rangkas aku ngebayangin lagi nongkrong di alun-alun sih sebenarnya, sambil jajan kayaknya enak banget ya Sandi ya. Sandi di Rangkas pengen request lagunya Z dengan The Middle. Okay, thank you, udah gue siapin ya. Kemudian ada juga Desi. Halo Desi di Ciracas. Wah deket nih. Pengen diputerin lagunya Fifth Harmony dengan Worth It. Sehanya buat semuanya aja. Gue lagi kangen banget kak sama era-eranya Fifth Harmony. Okay deh kalau gitu teman Pro 2, kita ketemu dulu dengan Z dengan The Middle. Take a seat.

Sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai

besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Hits Shuffle nih teman Pro 2. Masih bisa banget buat kamu yang pengen request ya lagu-lagu enak dari 2015 sampai 2020. Gue sapa dulu yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Hai, ada dari Tania nih teman Pro 2 di Cipocok ya, yang pengen diputerin lagu dari Vidi Aldiano, Zamrud Khatulistiwa. Sayangnya buat semuanya aja. Dan yang lagi dalam perjalanan tetap hati-hati di jalan. Oke. Meskipun udah jam 6 sore ya teman Pro 2, ada yang udah stay di rumah, ada yang udah nikmatin senja ya. Ada yang udah ngopi ternyata. Ada juga yang masih di jalan harus berkutat dengan kemacetan. Sabar aja ya teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang lagi bete banget hari ini, butuh semangat baru, butuh mood booster, meskipun hari ini bad, gak terlalu baik ya buat kamu, it's okay, gak apa-apa, mending dihilangin sementara ya teman Pro 2 ya, diobatin dengan lagu-lagu enak yang bisa banget kamu request di 081 11 45 1016.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes. Kalau
1: monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lu
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oh, oke, oke.
2: Ini lebih baik daripada guanya nolen sakit sendiri. Ya udah, mending dong pas jadi.
0: Oke, oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan.
1: Berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan,
0: okay.
2: Perselingkuhan diam-diam, atau udah mau merit di depan tapi masih main belakang sama,
1: wow.
2: Sama
1: mantannya,
2: sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih, dia lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu, nggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Itu kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur, lu udah capek menjalani aktivitas harian. Makasih ya, udah
1: berjuang.
2: Udah berusaha keras sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak dia mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan, okay. Biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini cerita lo sendiri?
2: Nggak. Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Romi.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue. Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun Squad light.
0: DIY.
2: Dan itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Oh.
1: Lu bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro. Bener. Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 gokil. Lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Gue ngeliat postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan produser. Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Gitu. Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya perfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah, pasti. Ya
2: lu tahu sendiri. Orlam, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget bener. Gitu ya, jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label, dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Gak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
0: Workshopnya doang. Oh, workshopnya doang. Gue kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Keren. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, iwang aja.
1: Oke, setelah itu masuk produksian,
2: dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa
2: tuh. Terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Rumi juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Oke,
1: Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya. Oke.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin gak ketik jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, iya, iya. Ya siapa tahu kan.
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, okay, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar-benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band. Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih, gue Panji.
0: Bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninuk umpamanya.
0: Bener, iya sih. Iya, bener deh. Gimana suka-suka gue mau makan gimana?
1: Kok skip bubur gitu.
0: Iya juga sih, bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan dong. Itu alam lain.
0: Itu masa buka jendela ada.
1: Dan juga ya, Gen Z kadang tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang lain.
1: Chat okay. Duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mohon.
1: Pesapora ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can we. Oke lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau. Lagu galau. Lagu upbeat. Galau ya.
2: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau. Karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
0: yes,
1: kalimat.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal
2: kamu enggak peka.
0: Itu dia.
1: Yeah. Karena kita kan bukan AC ya, ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi.
2: Ngomong apa ya? Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Tawan banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright,
1: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys.
0: Cuman,
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil. Itu bukti Bintang Radio. Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit aja
1: rap itu lo. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Ditantang sama senior.
0: Harus. Oke siap.
2: Senior,
0: okay,
2: siap.
0: Yang penting gratis.
1: Master tuh gas. Bisa, gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah, kata aja.
2: Oke.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes
0: oke itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip sudah ada bro
2: video klip sudah ada
0: gimana bisa kita lihat
2: di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum
0: ratus juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh
1: iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan? Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran.
0: Harus itu.
2: Harus. Pertama nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Okay. Yeah.
2: Gue mau
0: abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye-bye.

106,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di hari ini? Hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ya teman Pro 2 ya. Dan BTB menjadi teman terbaik kamu nih di Joga Malam. Sebelumnya kamu sudah ditemenin sama Pro 2 FM Jakarta dalam Music Live Chat. Gimana? Seru kan? Dan ini lagi ramai banget di sosial media teman Pro 2, terutama buat kamu mungkin para konten kreator gitu ya, atau yang lagi merintis bisnis online lewat Instagram. Karena sejak tanggal 6 Mei kemarin, ribuan pengguna Instagram ini lagi dibikin panik gitu teman Pro 2, gara-gara fenomena misterius. Kamu ngerasa nggak jumlah followers kamu ini menurun drastis gitu kan? Nah, kamu bayangkan aja dalam hitungan menit, angka di profile itu bisa hilang puluhan bahkan ribuan tanpa ada notifikasi. Dan kejadian ini tuh langsung jadi trending topic di X dan juga TikTok. Banyak yang bertanya-tanya, apakah akun saya kena hack gitu? Atau Instagram lagi error ya? Padahal kalau kita bedah secara sistematis gitu, ternyata memang ada alasan logis dibalik ke, apa ya, berkurangnya followers yang terjadi di akun-akun kamu teman Pro 2. Kalau kamu penasaran banget gitu kan, kenapa ya penyebabnya, kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Debat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Balik lagi bersama TV di Jaga Malam Teman Pro 2 ya. Masih bahas tentang soal hilangnya pengikut Instagram. Bukan cuma artis-artis aja nih Teman Pro 2, tapi juga Instagram kita juga. Karena aku juga jujur berkurang lumayan Teman Pro 2 ya. Dan berdasarkan laporan dari Meta, fenomena ini tuh sebenarnya adalah bagian dari Instagram purge gitu ya, alias pembersihan massal. Dimana Instagram secara rutin menggunakan teknologi otomatis gitu loh ya, untuk menghapus akun palsu yang diciptakan oleh bot. Jadi, kalau mayoritas kamu atau pengikut kamu adalah bot atau akun yang dibuat untuk dibeli gitu ya, kan biasanya ada beli followers gitu kan Teman Pro 2. Nah, sistem ini otomatis bakal menyapu bersih akun-akun tersebut. Selain bot, Instagram juga menargetkan akun-akun yang sudah lama nggak aktif alias zombie account, dan mereka yang menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menambah followers secara instan. Sejak tahun 2018, Meta ini memang makin tegas nih Teman Pro 2 untuk ngejaga supaya data pengguna ini tetap akurat. Jadi penurunan itu sebenarnya adalah proses untuk memvalidasi data biar ekosistem media sosial kita tetap sehat dan organik. Dan ini juga dibenarkan nih sama salah satu pendengar kita dari 08811515 ada Zulia di Jakarta, katanya, "Iya Kak, bener, followers Instagramku juga ikut turun." Nah, kan kira-kira sebetulnya kenapa ya followers Instagram kita bisa benar-benar drastis banget turunnya? Apakah memang perasaan yang follow-follow aku juga adalah akun-akun yang real gitu, akun-akun yang teman-teman sendiri gitu, atau mungkin ini juga disebabkan karena frekuensi akun tersebut Teman Pro 2 ya? Karena memang ada beberapa akun yang bahkan entah mungkin lupa password sehingga nggak pernah dibuka ya. Dan katanya kalau dari Zulia mau request lagu Remuk, salam buat kakak-kakak penyiarnya. Alright, terima kasih Zulia buat sudah bergabung. Dan kita bakal bahas lagi nih Teman Pro 2 tentang hilangnya beberapa followers di Instagram ya. Jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan.

segrup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Balik lagi bareng BTB di Juga Malam Teman Pro 2. Dan kita masih bahas soal followers di Instagram yang berkurang gitu ya. Sebenarnya ada juga sisi-sisi positif yang perlu kita lihat secara jernih gitu kan ya, POV positifnya. Karena memang kalau dalam dunia digital marketing, punya 1000 pengikut yang nyata, yang real gitu kan, aktif dan juga beneran peduli sama konten kamu, itu jauh lebih berharga Teman Pro 2 ya, daripada 10.000 akun bot yang gak pernah ngasih interaksi apa-apa. Nah, penurunan angka ini sebenarnya adalah investasi yang positif. Kenapa? Karena setelah pembersihan akun-akun ini gitu ya, pengikut yang tersisa di akun kamu adalah audiens yang berkualitas atau yang real gitu kan, yang memang aktif menggunakan Instagram. Ini juga menjadi pengingat nih buat kita semua Teman Pro 2, jangan pernah kegoda untuk beli followers gitu. Karena sistem AI Instagram sekarang itu udah jauh lebih cerdas untuk mendeteksi aktivitas-aktivitas nggak wajar. Daripada fokus sama angka-angka yang hilang, mendingan kita fokus itu untuk membangun hubungan yang lebih apa ya, lebih interaktif bersama audiens yang masih ada. Dan kamu juga bisa memastikan konten kamu tetap relate dan sesuai dengan pedoman komunitas biar performa akun kamu semakin stabil ke depannya. Terus kalau kamu Teman Pro 2, kira-kira kaget nggak pas mendengar pertama kali gitu kan ya followers berkurang? Atau nggak mungkin menyadari perasaan followers gue 5.000 kok tiba-tiba jadi 4.000 gitu ya? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Setelah gue di Ren, orang yang paling kubenci teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas waktu 57 menit malam hari ini ya. Dan kalau ngomongin hal yang dibenci, mungkin kamu lagi benci sama Instagram gitu ya. Karena tiba-tiba followers Instagramnya berkurang teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk nih di WhatsApp Pro 2 FM Banten dari 0838 sekian. Ada Siska di Serang katanya, aku tuh salah satu korbannya, followers itu turun hampir 500 cuma dalam satu hari. Awalnya sedih banget sih, tapi setelah dengar penjelasan tadi gitu ya, topik tadi, jadi sadar ternyata memang kalau followers asli itu lebih penting buat engagement. Bener banget lagi Siska nih, karena memang angka itu ya cuma angka kalau nggak ada interaksinya. Buat kamu mungkin Siska dan teman Pro 2 lainnya yang memang lagi mencoba untuk apa ya, membuat konten atau menghidupkan kembali akun Instagramnya, ya jangan patah semangat. Justru dengan berkurangnya followers menjadi bukti kalau kamu bisa terus ngonten tanpa takut gitu kan, gak ada like-nya, gak ada yang komen, gak ada yang share ya teman Pro 2. Selanjutnya Bimo di Cilegon katanya, bener banget lagi kak, aku tuh jualan dan ngerasain followers Instagram tuh turun, tapi anehnya like sama komen ini malah tetap stabil. Kayaknya ya mungkin bener kali ya, yang dihapus itu akun-akun pasif yang selama ini cuma jadi pajangan aja. Nah itu kan bukti kalau yang hilang itu memang bukan audiens potensial kamu nih Bimo. Jadi kamu gak usah galau-galau lagi ya. Dan terima kasih nih buat kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Banten. Dan itu dia obrolan kita malam ini ya. Jadi jangan biarkan angka di layar kamu ini bikin kamu kehilangan semangat untuk terus berkarya.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih di jaga malam. Gimana malam harinya, apalagi ini hari Senin? Karena biasanya hari Senin adalah hari yang cukup melelahkan buat kamu teman Pro 2. Dan kalau lelah tuh pengennya tiduran aja gitu ya, rebahan aja. Nah ini tuh sama aja dengan istilah bed rotting teman Pro 2. Jadi belakangan ini istilah lagi ramai banget di TikTok, apalagi Gen Z isinya gitu ya. Isinya tuh video orang-orang yang seharian gak beranjak dari kasur, bukan buat tidur, tapi buat makan, nonton series, sampai main sosmed di sana. Katanya sih sebenarnya ini tuh salah satu bentuk self care atau cara untuk recharge energi setelah sibuk seharian. Ya sebenarnya kalau dosisnya kecil, kalau ya simpel-simpel aja, lele-lele ini memang bisa menenangkan tubuh dan juga meredakan stres. Tapi kalau sampai diem di kasur, apalagi seharian penuh, apakah beneran sehat atau malah bahaya teman Pro 2? Jadi pakar dari IPB University, Dr. Yulina Evarian ini bilang kalau fenomena ini tuh ternyata nggak bisa kita anggap sebagai kemalasan biasa, karena ada dimensi psikologis yang cukup punya impact luar biasa di baliknya gitu teman Pro 2. Kenapa begitu? Nah setelah ini kita bakal bahas lebih detail. Jadi buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bersama kita di Jaga Malam Teman Pro 2 ya. Dan kita masih ngomongin bed rotting. Ternyata tren ini adalah wilayah abu-abu gitu ya, antara self-care dan juga perilaku yang cukup merugikan. Dimana dokter Yuliana ini menjelaskan kalau kamu masih punya kendali, yaitu tahu kapan harus berhenti dan bisa balik beraktivitas, itu mungkin masih masuk ke dalam kategori istirahat yang sehat. Tapi kalau kamu melakukannya sebagai pelarian dari masalah atau tekanan hidup, itu namanya avoidance coping. Bukannya jadi seger gitu ya, tapi kelamaan di kasur malah bikin suasana hati jadi berantakan dan meningkatkan stres. Dan yang seremnya lagi, kalau kebiasaan ini berlangsung lebih dari 1 atau 2 hari berturut-turut, itu bisa menjadi indikasi awal nih teman pro 2, masalah kesehatan mental kayak burnout, kecemasan berlebih, bahkan depresi. Jadi kasur yang harusnya mungkin jadi tempat ternyaman gitu ya, malah bisa menjadi sumber masalah untuk kesehatan mental kamu kalau nggak dikelola dengan bijak nih teman pro 2.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: 96,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Prodo FM Banten, teman Prodo di Jogja Malam ya. Dan kita masih bahas tentang bed rotting gitu. Dimana bed rotting ini ternyata memang bisa punya dampak yang luar biasa bagi kesehatan gitu ya. Karena memang sistem otak kita tuh sangat amat kuat loh, teman Prodo ya. Jadi harusnya kasur itu ya cuma untuk tidur aja dan aktivitas pribadi. Kalau kamu pakai kasur ini untuk kerja, makan, sampai nonton film berjam-jam, otak kamu tuh pasti bakal bingung gitu. Jadi pas malam hari mau tidur, fisik kamu tuh gak tahu apakah kita lagi mau tidur atau lanjut gitu kan, lanjut untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah dampaknya kamu bakal semakin susah tidur di malam hari atau sampai kena insomnia, yang akhirnya kualitas istirahat kamu semakin hancur. Dan ini ada beberapa tips dari para ahli gitu ya. Kalau kamu mau bersantai, mau leha-leha gitu ya, kamu bisa mencari tempat di luar kamar tidur, yaitu kayak sofa atau kursi yang nyaman. Jadi biarkan kasur kamu ini tetap jadi tempat istirahat yang benar-benar ideal gitu, hanya untuk tidur. Supaya pas nempel di bantal, otak kamu tuh langsung masuk ke dalam mode off, bahwa oh gue ini mau tidur, beneran mau tidur gitu kan. Jadi jangan biarkan kasur kamu ini jadi jebakan digital gitu ya, yang mungkin bisa merusak siklus tidur kamu, teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira apakah merasa hal yang sama gitu, bed rotting juga, karena jujur aku juga melakukan seperti itu. Sampai akhirnya bener sih, otakku juga bingung gitu kan, padahal lagi butuh banget untuk tidur cepat, tapi akhirnya kita gak bisa maksa gitu. Kalau kamu boleh dong kamu share di WhatsApp kita, kira-kira kamu pernah mengalami hal serupa ini, berupa bed rotting ini, di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

0: nih?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

bareng BTB dan tadi satu lagu Raim Laode Iqra katanya teman Produa ya. Menemani kamu di jam 9 lepasan waktu 55 menit malam hari ini teman Produa. Dan ini sudah masuk beberapa respon di Produa FM Banten. Katanya ada Galuh di Serang. Aku tuh sering banget bed routing tiap hari Minggu katanya. Rasanya tuh enak banget, enggak ngapa-ngapain. Tapi benar juga sih, pas hari ini hari Senin gitu ya, malah kerasa lebih capek dan bad mood. Kayaknya harus mulai-mulai dikurang-kurangin dikit deh. Bener banget lagi, karena memang istirahat tuh yang sehat bikin energi kita balik lagi, bukan yang malah bikin Monday blues makin parah. Yuk kamu bisa membatasi, mencoba untuk membatasi waktu kamu rebahan terus-terusan di kamar gitu kan. Jadi kayak sayang banget, yuk kita produktif teman Produa ya. Terus ada juga Fadel di Tangerang nih katanya, kalau aku sih biasanya kalau udah ngerasa bosen banget di kasur itu langsung keluar jalan kaki santai 15 menit. Ternyata ini tuh bikin aku jauh lebih seger daripada rebahan aja di rumah. Bener banget lagi Fadel gitu kan. Karena gerak fisik ringan ini menjadi salah satu mungkin alternatif solusi gitu ya, untuk kamu membalikkan mood kamu lagi. Jadi jangan memberikan kesempatan untuk otak aduh kayaknya sumpek deh, penat banget di rumah aja gitu. Dan anyway, terima kasih nih buat kamu teman Produa yang sudah bergabung di Produa FM malam ini. Dan itu dia obrolan kita soal fenomena bed routing. Karena pada dasarnya memang istirahat itu perlu banget ya. Tapi kamu juga bisa pastikan kamu masih memegang kendali atas segala pilihanmu. Jangan biarkan kasur ini, magnet yang cukup kuat dari kasur ini menguasai hari kamu teman Produa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gak kerasa sudah di segmen cerita penghujung malam nih. Boleh dong kamu cerita nih di malam hari ini teman Pro 2, cerita penutup hari ini. Bagaimana hari Seninnya? Apakah lancar? Apakah berjalan dengan baik? Dan sebetulnya aku mau membuka topik malam ini nih teman Pro 2 tentang pertanyaan, siapa kamu ya kalau semua pencapaian kamu ini dihapus teman Pro 2? Coba bayangin gitu kan, kamu ada di posisi di mana semua yang pernah kamu capai, entah mungkin titel, gelar-gelar kamu, sertifikat, followers, gaji, sampai jabatan ini dihapus. Semuanya, gak ada yang tersisa. Dan sekarang kamu harus menjelaskan gitu, coba kamu jelasin ke orang, kamu itu siapa? Ini pasti susah banget ya teman Pro 2 ya, karena kita kan gak pernah membayangkan diri di posisi, ya saya adalah bla bla bla bla bla bla gitu, saya adalah lulusan ini, saya kerja di sini, saya punya follower sekian gitu. Karena memang kita udah sangat amat terbiasa mengenalkan diri kita lewat apa yang sudah kita capai. Entah mungkin kamu CEO, entah mungkin aku kerja di mana gitu ya. Nah, sampai di titik mana kalau semua itu dihilangkan, kita pasti bingung. Kenapa ya? Teman Pro 2, kira-kira kita punya perasaan bingung tersebut untuk menjelaskan kalau segala hal dihilangkan gitu. Boleh dong kamu share teman Pro 2 di WhatsApp kita. Aku juga mau dengar pendapat kamu di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Halo teman Pro2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu

0: Itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2. Gimana kabarnya di malam hari ini? Apakah sudah ada cerita-cerita? Kayaknya pas banget deh untuk menikmati malam hari ini dengan satu lagu dari Perunggu, Ini Abadi gitu ya. Kok mau jadiin backsound aja Teman Pro 2 ya. Dan gak tahu kenapa sih perasaannya jadi berkecamuk aja gitu kan. Karena mungkin selama ini yang kita bangun tuh bukan siapa kita gak sih, tapi apa yang bisa kita tunjukin ke orang lain. Dan secara gak sadar, kita tuh mulai takut sama banyak hal. Entah mungkin takut istirahat, takut dibilang gak produktif, takut gak update gitu kan. Takut dibilang ketinggalan juga sih. Terus takut ditanya, sekarang ngapain? Terus pas jawab, aduh kayaknya gak wah deh jawabannya. Ya capek sih sebenarnya gitu kan, tapi berhenti juga gak berani. Padahal dibalik semua titel, gelar, apapun itu yang kamu miliki, kamu tuh punya hal-hal yang mungkin gak bisa dihapus siapapun. Entah mungkin cara kamu mendengarkan teman kamu yang lagi down, cara kamu tetap baik ke orang yang mungkin gak bisa kasih kamu apa-apa, cara kamu diem-diem menjaga perasaan orang walaupun lagi capek sendiri gitu kan. Nah, hal itu ternyata sebenarnya yang bukan pencapaian Teman Pro 2. Tapi itu adalah kamu sebenarnya. Ya, kamu tuh bukan CV kamu, kamu bukan LinkedIn kamu, kamu juga bukan angka di followers atau nominal di slip gaji kamu. Dan semua itu bisa aja sangat amat memungkinkan untuk berubah besok. Mungkin bisa hilang, bisa juga dicabut saat itu juga. Dan yang gak bisa dicabut, ya tadi, cara kamu memperlakukan orang lain. Waktu gak ada yang mendengarkan, gak ada yang memposisikan atau menemani teman-teman kamu. Jadi ya, mungkin Teman Pro 2, malam ini kamu lagi ngerasa kayaknya gue belum cukup deh. Kamu bisa coba tanya ulang ke dalam diri kamu. Definisi cukup ini menurut siapa ya? Karena versi kamu yang gak punya segalanya itu, pencapaian-pencapaian yang sudah kamu raih itu, kamu sangat amat layak untuk dikenal Teman Pro 2. Dan mungkin lagi ya, justru versi kamu yang paling jujur. Dan satu hal malam hari ini, you are worthy Teman Pro 2. Jadi jangan pernah ngerasa unworthy atas hal apapun itu. Kalau gitu, satu lagu untuk menemani malam hari kamu. Senin kok galau-galau, tapi gak apa-apa. Justru ini jadi mungkin sarana refleksi buat kamu juga Teman Pro 2 ya. Ini Abadi dari Perunggu.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM. Pro 2.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Balik lagi bersama TBI di juga malam teman Pro 2. Dan sudah masuk nih tadi topik, katanya Lara mau ikutin topik dari Lara katanya. Terkadang kita itu perlu bangga dengan apa yang kita punya, hati, entah itu jabatan, uang, pencapaian, bahkan pujian-pujian manusia. Sampai lupa bahwa semuanya itu hanyalah titipan dari Tuhan gitu kan. Kamu coba bayangkan ya, seandainya hari ini Allah itu mengambil semuanya, pencapaian yang selama ini kita bangga-banggakan itu, apakah hari ini kita masih tetap tenang atau justru kita merasa hancur karena ternyata selama ini kita terlalu menggantungkan harga diri ini pada dunia, bukan kepadanya. Dan terkadang kehilangan ini bukan selalu tanda kebencian Allah gitu kan, tapi bagaimana Tuhan ini sedang membersihkan hati kita supaya tidak terlalu mencintai dunia beserta isinya. Karena apa yang datang dari dunia pasti bisa pergi kapan aja. Tapi jika hati kita dekat dengan Tuhan gitu kan, maka kehilangan sebesar apapun itu tidak akan membuat kita benar-benar jatuh. Dan perlu diingat kata Lara nih, yang paling berharga ini bukan apa yang kita miliki saat ini, tapi siapa yang tetap bersama kita saat semuanya hilang. Jadi jangan terlalu sombong saat berada di atas dan jangan terlalu hancur saat kehilangan. Bisa jadi mungkin ini salah satu sign atau tanda gitu ya, bahwa Allah ini sedang mengajarkan kepada kita nilai diri kita tuh bukan terletak pada pencapaiannya aja, tetapi pada seberapa dekat kita kepadanya. Wow, luar biasa nih Lara ya. Terima kasih Lara sudah bercerita di malam hari ini. Dan itu dia, betul segala yang tadi disampaikan sama Lara ini ada benarnya juga, bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini mungkin di dunia bisa hilang kapan aja gitu kan. Dan dengan ini cerita Lara, terima kasih Lara sudah bercerita di malam hari ini. Semoga ini juga bisa menambah insight, pandangan untuk kamu yang mungkin lagi ngerasa capek gitu ya malam hari ini ya, lagi ngerasa gak achieve apa-apa, lagi ngerasa unworthy gitu. Dan katanya Lara pengen request lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah. Wow, terima kasih Lara, dan setelah ini akan kita putarkan ya. Dan dengan topik tadi, maka BTB menutup untuk siaran hari ini. Tapi masih sampai dengan jam 12 malam, karena bakal ada musik-musik yang menemani kamu di jam 12 malam. Jadi buat kamu, kita dengarkan satu lagu dari requestannya Lara, Rasa Ini Indah dari Utopia katanya. Kalau gitu kita putarkan saja langsung untuk kamu.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

biru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, malam hari Senin tanggal 11 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai. Satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sementara? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, bertaat.
Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sementara ruh kita kemana? Kenapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sebentar nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari, barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Suratul Zumar. Suratul Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur. Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Sadaqallahul Azim. Setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu.
آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.

Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Menteri Perdagangan Budi Santoso merespon keluhan pelaku usaha terkait biaya logistik di platform perdagangan elektronik atau e-commerce. Menurut Budi, pemerintah telah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Menurut Budi, revisi aturan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan konsumen dan pelaku usaha lokal. Selain itu, pemerintah ingin memastikan produk dalam negeri semakin diutamakan dalam promosi dan penjualan di platform digital.

Informasi selanjutnya, nomor Pro 2 atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Maderita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Huijang 2026 di China. Dalam putaran final, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga atau small final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia dengan catatan waktu 6,17 detik.

0: terakhir, film horror Quiet Place Part 3 dipastikan mulai memasuki tahap produksi. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh sutradara sekaligus aktor utama franchise tersebut, John Krasinski. Lewat unggahan di Instagramnya, John membagikan foto dari lokasi syuting di New York City. Ia juga menuliskan caption singkat bertuliskan Here We Go Part 3 sebagai tanda dimulainya proses syuting film tersebut. Sekian info Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terus 1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Wah, pagi lagi ditemenin sama aku Sarah Ganevi ya teman Pro 2. Semoga gak bosan gitu ya, karena aku masih jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini teman Pro 2, sampai beberapa jam ke depan. Jadi kebersamaan kita ya masih super duper panjang banget teman Pro 2. Aku bakal menemani kamu sampai jam 12 siang untuk kamu beraktivitas hari ini dengan banyak lagu dan juga topik-topik yang bisa kita obrolin di pagi hari ini. Jalan.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Radio Menten, teman terbaik kamu. Tom Radio, setelah sukses dengan film Jumbo dan juga Nawila, ini kayaknya Rian Adriandi nih ada aja gebrakannya, Tom Radio ya. Dan dia juga aktif banget di media sosial, apalagi di X Twitter gitu ya, Tom Radio. Nah, kemarin tuh bikin rame karena Do ini ngerespon tweetnya Rich Brian di bulan April kalau nggak salah, Tom Radio. Jadi tuh Rich Brian tuh kayak pengen apa ya, ikut dalam soundtrack sebuah film gitu ya, Tom Produa terlibat lah ya. Nah, terus dibales lah sama Rian yang ngenalin diri, "Hai, gue Rian, gue ini, kita belum pernah ketemu nih, tapi gue lagi bikin film animasi nih," gitu kan. Lo kira-kira mau gak nih ngisi, mungkin kayak gitu kali ya tawarannya gitu, Tom Produa. Kamu juga bisa ngecek di X Twitternya Rian gitu. Nah, terus dibales juga ini sama Rich Brian sendiri, Tom Produa. Jadi ini kayak kita kena spoiler juga kalau Rian nih lagi mengembangin film animasi Indonesia bergenre komedi science fiction gitu ya, Tom Produa. Nah, ini akhirnya nawarin juga peluang ke Rich Brian untuk mengisi musik di proyek ini. Nah, interaksi ini ya akhirnya bikin rame karena Rich Brian ngebales Tom Produa yang kayak oke, boleh nih gitu kan. Terus akhirnya jadi makin ramai banget dengan netizen-netizen Indonesia sendiri, Tom Produa. Wah, itu udah benar-benar di luar apa ya ekspektasi kita yang nggak pernah nyangka kalau Rian sama Rich Brian bakal collab kayak gimana jadinya gitu ya, Tom Produa. Karena Rich Brian sendiri sebelumnya juga pernah sih ya terlibat di dunia film dengan ngisi soundtrack Shang-Chi dan juga lagunya itu udah collab sama DJ Snake juga. Nah, kalau kira-kira Rich Brian collab sama Rian, wah, lagunya bakal sepecah apa nih, Tom Produa?

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, di ball man.

0: mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Bang, dimakan kuenya.
2: Kue apa nih, Bang?
1: Ini namanya roti gambang.
2: Ini roti gambang asli Betawi ya?
1: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
2: Terus kenapa namanya roti gambang?
1: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
2: Wah, pantas enak nih roti.
1: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
2: Iya, Bang.
1: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
2: Minum, Bang. Ya, Abang yang ngomong terus.

Satu-satu kawan aku Radio Menten, teman terbaik kamu. Teman berdua, sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk perkiraan cuaca ya, seperti biasa teman berdua. Untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ini di tanggal 12 Mei 2026 dari BMKG sendiri, teman berdua. Untuk di pagi hari, wilayah Provinsi Banten bakal cerah berawan hingga berawan, teman berdua. Masuk ke siang hari nih, kamu perlu waspada ya, karena dari perkiraan cuaca BMKG ini di wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan hingga hujan ringan, teman berdua. Dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di Mandalawangi, Pandeglang, Cadasari, Karang Tanjung, Cibeber, Sobang, Cirinten, Cigemblong, Baros, Ciomas, terus juga Pabuaran, Padarincang, Kragilan, dan juga Cikande, teman-teman Pro 2. Masuk ke malam hari di Provinsi Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di Cibeber dan juga ada potensi hujan ringan yang bakal turun di banyak wilayah kayak di Kramat Watu, Waringin Kurung, Bojonegara, Pulau Ampel, Pontang, Anyar, Cinangka, terus juga Mancak, Gunung Sari, Cilegon, Pulau Merak, Ciwandan, Grogol, Serang, Sumur, terus juga Muncang, Lewidamar, Bojong Manik, Gunung Kencana, Cimarga, Sajira, Sobang, Curug Witung, Lebak Gedong, Cirinten, dan juga Cigemblong, teman-teman Pro 2. Jadi cukup banyak banget gitu ya di malam hari daerah-daerah di Provinsi Banten yang berpotensi turun hujan ringan, teman-teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke dini hari, masih didominasi dengan cuaca berawan dan lagi-lagi masih ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Cimanggu, Cibaliung, Cikesik, Panimbang, Angsana, terus juga Munjul, Cung, Patia, Cibitung, Sindang Resmi, Sobang, Malingping, Panggarangan, Wanasalam, dan juga Cihara, teman-teman Pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca hari ini ya, dan kamu juga sesekali perlu update info cuaca dari BMKG, teman-teman Pro 2.

101,6 Pro 2 Benten teman terbaik kamu. Nomor 2 udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Dan kalau kamu mau ikutan vote ya di sepeda pilih lagu kamu, bisa langsung meluncur ke Instagramnya Pro 2 di @rrian_pro2benten. Karena aku udah up polling ya sepeda pilih lagu kamu. Ada di hari ini ada JKT48, terus juga ada GAC dan Starbee teman Pro 2 yang bisa kamu pilih satu. Tapi kalau kamu punya banyak akun bisa milih berkali-kali teman Pro 2.